0: Sí.
1: Nchi ya basa wajimunya. If you say to me, bubu bibia. Right now I cry, nene batutu. Yeah, no bibia ran, sa wumpuwa.
0: Hey!